0: mahasiswa.
1: Senang sekali tentunya ini Bapak bisa menjawab pertanyaan dari Sobat Hits ya. Yang merupakan salah satu ikhtiar Bapak dalam Bapak menjaga tentunya alur pendidikan di negeri.
0: Begitupun Sobat Hits, bertanya adalah bentuk ikhtiarnya Sobat Hits untuk mendapatkan jawaban dan pencerahan di kehidupan yang gelap ini.
1: Betul sekali, Nak Akri. Bapak suka dengan tutur kata dan tutur batinnya, Nak Akri.
0: Nah, itu Yura Yunita, tutur batin. Saya tutur kata saja ya.
1: Tuturkan, tuturkan.
0: Tuturkan itu bahasa Sunda. Ya, semoga dari adanya 3M ini Sobat Hits akan selalu mendapatkan healthy,
1: healthy, rahayu, rahayu, bismillah, amin.
0: Wilujeng, wilujeng. Dari Antapani yang bernama Yayan tadi sudah terjawabkan ya pertanyaannya.
1: Betul sekali.
0: Lalu tinggal Bapak Dosen Agung pilih lagi. Tadi kan saya sebutkan nama daerahnya ya. Ini saya sebutkan namanya saja.
1: Oh ya, boleh.
0: Ada Mina, Uis, Yudi, Agus, Irwan,
1: waduh,
0: Ati,
1: banyak sekali Ati.
0: Pantom,
1: itu bapaknya Depan itu. Nanyanya gimana?
0: Oh iya iya.
1: Nah, Bapak ini suka dengan kegiatan-kegiatan haji. Ya.
0: Oh, dengan haji.
1: Mina ini cocoknya.
0: Oh betul,
1: ya,
0: Mina.
1: Ya, ya.
0: Baik, ini Mina asal Cicaheum, Pak Dosen.
1: Oh iya.
0: Iya, bukan asal travel haji dan umroh. Namun izin saya bacakan ya.
1: Monggo, monggo, monggo, monggo.
0: Pak Dosen Agung dan Ustaz Sakri, bagaimana kabare?
1: Healthy, healthy, rahayu, rahayu, bismillah, amin.
0: Wilujeng, wilujeng.
1: Gimana, gimana, gimana?
0: Bapak, kenapa sih cowok itu suka banget menantang maut yang ngebut naik motor lah, ngejailin anjing lah, atau manjat-manjat tiang listrik. Kenapa ya?
1: Baik-baik, ini masuk ke kategori apa, Nakri?
0: Nekat.
1: Oh ya, laki-laki tuh wajib sekali untuk nekat. Karena laki-laki sebagai imam ya, di keluarganya nanti kalau tidak punya rasa nekat, tidak mungkin bisa bertahan hidup.
0: Betul.
1: Kenapa sih laki-laki ini suka berkegiatan aneh-aneh seperti ngebut naik motor, jalin anjing, atau manjat-manjat tiang listrik? Ini jadi salah satu cara dia bertahan hidup dan menjaga keluarganya.
0: Urusannya apa dengan
1: naik motor ngebut-ngebut?
0: Iya.
1: Naik motor ngebut-ngebut, ini laki-laki ketika telat bangun untuk bekerja.
0: Oh, betul.
1: Kalian itu terpakai sekali.
0: Kalau manjat-manjat tiang listrik tadi,
1: jalin anjing.
0: Oh, oke.
1: Ya, ada jalin anjing.
0: Iya. Nah,
1: kalau jalin anjing itu digunakan sebagai, apalagi untuk wanita ya, hiburan.
0: Apa yang dihibur oleh anjing yang dijailin tuh?
1: Jadi laki-laki menjaili anjing itu kan bikin wanitanya tertawa-tawa. Ya, hiburan, hiburan.
0: Sedangkan Mina heran.
1: Kenapa? Ya ini Bapak sedang jelaskan. Kenapa laki-laki melakukan hal tersebut?
0: Tadi kan menjaili anjing.
1: Menjaili anjing.
0: Laki-laki melakukan hal itu untuk menghibur wanitanya.
1: Iya.
0: Namun wanitanya ini Mina jatuhnya heran. Mengapa cowoknya begitu? Belah mana terhiburnya?
1: Tidak semua wanita yang merasakan itu. Mungkin Mina belum tahu kenapa. Dan heran itu kan suatu pertanyaan yang kritis. Yang tumbuh tentunya di otak kita, kenapa harus melakukan itu? Walaupun ya lucu, saya tahu.
0: Iya.
1: Kenapa harus itu yang dilakukan?
0: Oh.
1: Nah itu. Karena kalau cuma ngejailin orang dengan bel rumah, itu mengganggu, mengganggu orang dan membuat keributan. Nah kalau anjing kan lucu ya.
0: Itu kan mengganggu anjing juga tuh Pak.
1: Anjing kan sahabat manusia. Sudah seperti sahabat. Yang gak boleh itu meracuni anjing tetangga.
0: Itu gak boleh.
1: Nah itu tidak boleh. Makanya menjahili anjing itu salah satu cara untuk menghibur wanita.
0: Oke.
1: Nah sedangkan manjat-manjat tiang listrik itu juga cara bertahan hidup.
0: Kenapa?
1: Kalau ada banjir bandang,
0: Oh iya.
1: Tsunami. Manjat-manjat yang listrik.
0: Ya kan
1: itu untuk cara bertahan hidup laki-laki. Coba kalau laki-laki enggak bisa manjat-manjat.
0: Wassalam. Waalaikumsalam.
1: Iya, itu dia. Makanya kenapa laki-laki suka melakukan hal-hal tersebut.
0: Oh.
1: Itu yang harus Nakri ketahui dan juga Mina ketahui.
0: Iya, ya.
1: Ya itu.
0: Sudah.
1: Sudah itu saja.
0: Loh, ujungnya mana, Pak?
1: Lah, ujungnya ini, kita pamit.
0: Dah. Bapak di mentang-mentang closingnya pamit seperti tidak memikirkan apa leluconnya.
1: Ya itulah. Kan semua pertanyaan itu tidak harus ujungnya lelucon, Nakri.
0: Loh, sobat Nakri menunggu itu, Pak.
1: Ya. Iya.
0: Jangan dengerin 3M.
1: Wah, dengerin apa dong, Nakri?
0: Dosen Unikom. Asdos Unikom.
1: Oh, begitu ya.
0: Rektor Unikom.
1: Oh,
0: iya. Bapak dengerin, itu iya. Banyak ilmunya.
1: Kalau Bapak banyak apanya berarti?
0: Dosanya. Apa bikin saya jengkel gitu loh?
1: Oh iya.
0: Percuma sobat hits bertanya.
1: Jadi Bapak diciptakan di sini untuk membuat jengkel ya?
0: Iya.
1: Aduh. Oke lah. Bapak akan belajar lagi untuk jengkel.
0: Bukan belajar lagi untuk jengkel, Dok. Apa? Belajar lagi untuk mencari lelucon.
1: Ah iya, boleh.
0: Jangan sampai kalah humorisnya sama radio lain gitu loh.
1: Oh iya, kita harus apa, kita santet aja radio lain.
0: Kita gendam kali ya penyiarnya, jadi biar enggak masuk.
1: Biar ngebleng.
0: Kita ya. Bikin jatuh sakit.
1: Boleh, tidak boleh ya.
0: Kita culik ibunya.
1: Jangan ngapain repot-repot ya. Sudah ya Akri, mending kita pamit ya. Daripada kita semakin jauh ini.
0: Iya. Terima kasih sobat Cici yang sudah bertanya.
1: Ya.
0: Pada saat aku juga terima kasih yang sudah hadir ya.
1: Ya, betul sekali. Kalau gitu jangan lupa untuk ketemu lagi besok hari ya. Pagi hari dari jam 7 sampai jam 8 di 3M.
0: Mencoba mengerti
1: mahasiswa.
2: It's Unikom Radio. It's Unikom Radio.
1: Kalau kita mau makan enak di resto nih, yang Instagramable, terus dilayanin robot, sama suasananya nyaman dan bersahabat, di mana ya?
3: Sini, gue kasih tahu resto terkenal di Bandung ada Refuse Resto.
1: Sebentar, Refuse Resto, emang ada apa aja di sana?
3: Selain makanannya enak dan suasananya juga nyaman, lo bisa ngadain event juga di sana.
1: Emang bisa event apa aja?
3: Pesta ulang tahun, meeting kantor, grup-grup bisnis, pernikahan, acara keluarga, acara private, pentas artis, live musik, dan masih banyak lagi.
1: Oh gitu. Itu alamatnya di mana?
3: Di Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung.
1: Oke deh, kalau gitu gue siap-siap dulu ah, mau kesana sekarang.
3: Sobat Hits, yuk, rayain momen indah kamu di Refuse Resto. Selain makanannya enak, dilayani robot, tempatnya juga cozy banget. Bikin kamu nyaman, dan pastinya banyak spot yang Instagramable. Cocok nih buat kamu yang suka foto-foto. Yuk, datang ke Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34, Bandung. Atau kamu juga bisa cek di Instagramnya, @Refuse Resto. Refuse Resto, sincerely yours.

0: 103,9 FM. It's Konikop.
1: Aku kangen sama kamu, Arya.
2: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
3: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak tahu mah kalau Laras sudah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
2: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.
4: Sobat Hits, kamu lagi pengen makan di resto Indonesia yang enak, elegan, dan ada di tengah kota Bandung? Ayo ke Widuri Indonesian Restoran aja! Kamu bisa nikmatin sajian Nusantara dengan penampilan yang cantik dan rasa yang bikin makan bareng jadi makin istimewa. Gak cuma buat makan aja, Widuri Indonesian Restoran juga punya 4 VIP room eksklusif dan ruangan yang bisa menampung sampai 250 pax loh. Dengan parkiran yang luas dan nyaman, Widuri Restoran cocok banget deh jadi tempat buat event spesial kamu. Langsung aja datang ke Jalan Ciliwung nomor 19 Bandung atau cek Instagramnya @widuri.restoran buat info dan reservasi. Widuri Indonesian Restoran, sajian elok untuk tercinta.
0: This is the greatest. Who is this? 103.9. This is Unicom Radio.

0: misteri-misteri.
1: Betul. Ini misteri yang membuat perpecahan di negara-negara PBB.
0: Apa emang misterinya, bro?
1: Karena mereka banyak berdebat.
0: Oh, tentang hal ini.
1: Iya.
0: Tapi nggak selesai-selesai, nggak ada ujungnya ya?
1: Tidak menemukan kata sepakat.
0: Oke. Emang apa kasusnya?
1: Malah saling blok WhatsApp.
0: Waduh, dia hapus foto profil.
1: Yes.
0: Ada apa emang?
1: Jadi di PBB ini sedang membahas kenapa botol ada lehernya. Makanya tercipta nama bottleneck.
0: Kenapa botol ada lehernya?
1: Iya.
0: Bentar. Leher botol tuh yang belah mana?
1: Nah itu.
0: Leher botol tuh belah mana sih yang buat minumnya yang kita totor?
1: Hah? Bawah tutupnya.
0: Bawah tutup.
1: Nah, yang namanya leher itu nggak rata dengan kepala.
0: Iya.
1: Ya kan? Leher kan kita lebih kecil daripada kepala. Kenapa botol yang lurus dari tutup sampai ke badannya itu ada lehernya?
0: Coba kita ambil satu botol deh.
1: Botol.
0: Bukan maksudnya secara imajinasi.
1: Imajinasi.
0: Iya, produser kita terlalu inisiatif. Tiba-tiba nyari botol. Enggak. Kita secara imajinasi aja. Mau botol apa?
1: Botol Ron 88.
0: Oke, Ron 88. Oh iya, gua paham ya. Botol Ron 88 bukan yang ukuran besar ya.
1: Ya, ukuran sedang.
0: Iya, 600
1: mili. 600 kilo.
2: Strava itu.
1: 600 mili.
0: Strava juga bingung 600 kilo. Ente pakai apa? KAI.
1: Ini mah orang ngungsi. Bukan lari, ngungsi, bro. Ngungsi.
0: Oke. Ada botol Ron 88. Ini coba lu bayangin ya, sob. Kalau lu punya, coba lu lihat deh, perhatiin. Ketika ada tutup botolnya, terus kan dia tuh kayak ada bahunya gitu kan?
1: Iya.
0: Lehernya mana? Di belah mana lehernya tuh?
1: Ya malah nggak ada.
0: Di atas bahunya?
1: Langsung tutup.
0: Ini nih. Ada lehernya. Nggak, sebentar dulu.
1: Sebentar, itu lu beda-beda botol dong.
0: Itu perfect sebenarnya.
1: Itu gimana ya? Jadi produser kita ini kan kita ngomongin
0: Ron 88.
1: Ron 88.
0: Yang diambil
1: perfect.
0: Ente terlalu inisiatif lagi.
1: Kurang perfect. Bro, pikiran ente.
0: Emang ada yang bilang itu leher botol? Yang gua tahu, gelas yang ada kupingnya, kuping gelas.
1: Nah, itu benar.
0: Nah, itu iya.